Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

لا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita tafsir surat Al-Bayyinah. Pada pertemuan yang lalu kita selesai mengkaji tafsir ayat yang kelima dari surat Al-Bayyinah. Di mana dalam ayat yang kelima tersebut pentingnya masalah at-tauhid, mengesakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah dalam semua syariat kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah meniatkan di dalam seluruh ibadahnya untuk mengharapkan keridhaan dari Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari seluruh agama yang menyelisih agama tauhid. Karena itu ana mengingatkan pada diri saya pribadi dan kaum nisa untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mengokohkan tauhid dan hendaklah kita menjauhi asyirik.

merasakan ibadah kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita semakin menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tauhid lawan dari syirik. Seorang yang kuat tauhidnya, maka akan melemah kesyirikan yang ada pada dirinya. Sebaliknya, jika tauhidnya lemah, maka akan tertimpa kesyirikan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Kullu man kana anit tauhidi was sunnah ab'ad kana ila syirik wal bid'ah wal iftira aqrab." Siapa saja yang semakin jauh dari tauhid dan sunnah, maka dia akan semakin dekat kepada kesyirikan, kebid'ahan, dan kedustaan. Hendaklah kita mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhi kesyirikan. Karena kesyirikan itu akan mengantarkan seorang ke dalam neraka. Dan orang melakukan kesyirikan kekal di neraka. Dan umat-umat yang terdahulu, mereka binasa disebabkan perbuatan syirik yang ada pada mereka. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala, "Ma halakatil umam al-ghabirah wa uiddat lahum an-niran fil akhirah illa bisyirik wal iba'i anit tauhid." Tidaklah binasa umat-umat yang terdahulu dan disiapkan bagi mereka neraka di akhirat kecuali karena perbuatan syirik dan menolak tauhid. Oleh karena itu, kuatkanlah akidah kita, ikhlaskan hanya kepada Allah dalam ibadah, karena lemahnya akidah itu, itulah penyakit yang hakiki. Penyakit secara keumuman sumbernya karena lemahnya akidah. Lemahnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Al-Allamah Syekh
Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, dha'ful akidah wal maradul hakiki alladhi yajibu ilajuhu bima'rifati tauhid wal akidati sahihah. Lemahnya akidah merupakan penyakit yang hakiki, penyakit yang sebenarnya, yang wajib untuk diobati dengan mengenal tauhid dan akidah yang benar. Dan kalau kita perhatikan, penyakit yang hakiki itu memang lemahnya akidah, ya. Dan ini harus diobati dengan mempelajari tauhid, kemudian diterapkan tauhid tersebut pada dirinya, mempelajari akidah yang sahihah dan diterapkan akidah yang sahihah itu pada dirinya. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-6. Berkata Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, "Tsumma dzakara jazaa'al kafirin ba'dama ja'atuhumul bayyinah faqaal innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam qad ahata bihim adabuha wastadda alaihim iqabuha khalidina fiha la yaftiru anhumul adabu wahum fiha mublisun ulaika hum syarrul bariyah li'annahum araful haq watarakuh wa khasirud dunya wal akhirah." Ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Assalam. Udkhul. Sungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan dari kalangan kaum musyrikin dari berbagai jenisnya, orang-orang kafir tersebut baik dari ahlul kitab maupun dari orang-orang musyrik, mereka berada fi nari jahannam, berada di neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di neraka jahannam tersebut. Ulaikahum syarrul bariyah, merekalah makhluk yang paling jelek. Kemudian Al-Imam As-Sa'di mengatakan, "Tsumma dzakara jazaa'al kafirin ba'da ma ja'atuhumul bayyinah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi orang-orang kafir setelah datang kepada mereka al-bayyinah, setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam." Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab maupun dari kalangan orang-orang musyrik, mereka berada di neraka jahannam. Qad ahata bihim adabuha, adab neraka jahanam itu mengepung mereka, mengelilingi mereka. Wastadda alaihim iqabuha, adab siksa neraka jahanam itu amat keras, amat dahsyat yang menimpa pada mereka orang-orang kafir tersebut.
khalidina fiha. Mereka kekal di neraka jahannam itu. Kata Imam Sadi, la yafturu anhumul adab. Tidak mereda adab yang menimpa pada mereka. Justru adab yang menimpa pada mereka ini semakin dahsyat. Tidaklah bertambah kepada mereka, melainkan adab. Semakin dahsyat adab yang menimpa pada mereka. La yafturu anhumul adab. Tidak mereda adab yang menimpa pada mereka. Wahum fiha mublisun. Dalam keadaan mereka di neraka neraka jahannam tersebut. Mublisun. Berputus asa. Ulaikahum syarrul bariyah. Mereka lah makhluk yang paling buruk. Allah menegaskan. Mereka lah makhluk yang paling buruk. Orang-orang kafir, baik dia dari kalangan ahlu kitab maupun dari kalangan orang-orang musyrik. Allah tegaskan, ulaikahum syarrul bariyah. Mereka adalah orang-orang atau makhluk yang paling buruk. Jangan ikut-ikutan mereka. Anak-anak kita, tolong jangan mengikuti cara-cara orang kafir. Mereka adalah makhluk yang paling jelek. Jangan diikuti. Penampilan-penampilan anak-anak kita, hati-hati. Jangan bangga mengikuti cara-cara orang kafir. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Gak pantas untuk diikuti. Gak pantas untuk diteladani. Dijadikan figur dalam penampilan-penampilan. Na'udzubillah min dzalik. Seorang muslim harus benci terhadap orang kafir. Jangan bangga terhadap orang kafir. Didik anak-anak kita. Bagaimana mereka itu bangga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan meneladani orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang paling buruk. Kenapa Allah sebutkan mereka ini orang yang paling buruk? Disebutkan oleh Imam Al-Mufassir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, li'annahum araful haqqa wa tarakuh wa khasirud dunya wal akhirah. Karena mereka mengetahui al-haq, akan tapi mereka meninggalkan al-haq tersebut, tidak mengamalkannya, dan mereka rugi di dunia dan di akhiratnya. Di dunia rugi, jelas sengsara mereka, enggak bahagia mereka walaupun banyak hartanya. Hatinya enggak bisa ditipu. Orang-orang kafir hatinya gundah gulana, sempit dadanya. Karena berpaling dari Al-Quran, berpaling dari zikrullah. Gak akan bahagia orang-orang yang berpaling dari zikrullah. Gak akan tenang orang-orang yang berpaling dari zikrullah. Walaupun penampilannya hebat. Walaupun hartanya banyak. Gak bisa ditipu hatinya. Hatinya gundah gulana kalau tidak ada iman dalam hatinya. Gak akan tenang hidupnya walaupun hartanya melimpah. Kelihatannya aja, ya. Wih, Masya Allah, si A, si B, kelihatannya Masya Allah, hidupnya Masya Allah, enak, ya. Fasilitas lengkap, ya. Dohirnya Masya Allah, ya. Kalau orang itu tidak beriman pada Allah, gundah gulana dia. Sempit dadanya, ya. Penuh dengan rasa takut. Nggak akan tenang dia, ya. Di dunia merugi dia, pada hakikatnya merugi. Walaupun hartanya banyak, walaupun fasilitas-fasilitas yang ada pada dirinya itu lengkap. Ya. Tapi hatinya gak bisa dipungkiri, dia sesak.
merugi di dunia dia. Untuk apa dia mengumpulkan harta kalau sengsara hatinya? Susah dia ya. Mau makan saja susah, mau nyari hiburan susah. Harus ke sana, harus ke kemari. Di rumahnya enggak betah. Bagaimana akan betah rumah yang jarang dibacakan Al-Qur'an, rumah yang jarang dilakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana akan tenang penghuninya? Rumah yang dipenuhi dengan setan, yang memerintahkan kepada keburukan, memerintahkan kepada permusuhan. Suami istri diseru oleh setan untuk berpisah. Ayah diseru oleh setan untuk marah kepada anaknya. Si anak benci kepada ayahnya, benci kepada uminya. Karena rumah tersebut jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir enggak ada ibadah di rumahnya, ya. Maksiat terus. Setan menempati rumahnya. Dikomando terus oleh setan untuk memusuhi saudaranya. Enggak akan bahagia, ya. Maka tolong perhatikan masalah ini, ya. Orang-orang kafir kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika hum syarrul bariyah. Karena mereka telah mengetahui al-haq, akan tapi mereka meninggalkan al-haq, tidak mengamalkan al-haq, dan mereka merugi di dunia dan di akhirat. Di dunia jelas merugi, ya. Enggak akan tenang, enggak akan bahagia, ya. Walaupun kelihatannya, ya, penampilannya menampakkan dia orang yang bahagia, tapi rumah tangganya naudzubillah seperti neraka. Karena tidak ada iman. Kebahagiaan itu akan diraih dengan keimanannya. Semakin kuat imannya seorang, semakin bahagia. Walaupun sederhana hidupnya, walaupun sedikit hartanya, tapi kebahagiaan meliputi rumah tangga tersebut. Rumah tangga yang rumahnya penuh dengan ibadah kepada Allah. Suami istri, masya Allah, ibadah kepada Allah. Sebelum subuh dia telah menengadahkan tangannya kepada Rabbnya, meminta kepada Rabbnya. Masya Allah, nikmat, ya. Tenang dia, ya. Gak diburu oleh dunia dia. Allah berikan kecukupan kepada mereka yang betul-betul mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan mereka, ya. Jika mereka betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Allah berikan kenikmatan kepadanya, ya. Di dunia dan di akhirat. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika humul ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka merekalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ummahat, kuatkan ketaatan kalian kepada Allah dan Rasulnya, agar Allah memberikan nikmat kepada kalian. Ingatkan suami kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan untuk ibadah kepada Allah. Ingatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga anak-anak kalian. Jangan dibiarkan anak-anak tanpa dididik, tanpa diarahkan, tanpa dibimbing. Hayo para ummahat, bangkit kalian. Kalian adalah madrasah bagi anak-anak kalian. Jangan dilepas anak-anak. Dididik
suruh suami kalian menggandeng anak kalian. Pergi ke masjid. Jangan dilepas. Luangkan waktu untuk anak-anak. Hidupkan rumah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan dengan ilmu dan amal di rumah tersebut. Jangan seperti tingkah laku orang-orang kafir yang tidak ada ibadah di rumahnya. Mereka adalah makhluk yang terburuk. Enggak pantas untuk diikuti cara-cara mereka. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Memburu dunia jauh dari akhirat. Karena hidupnya orang kafir untuk dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah." Dijelaskan oleh Imam Sa'di, "Li'annahum abadullaha wa arafu wa fazu bina'imid dunya wal akhirah." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah sebaik-baik makhluk. Disebutkan oleh Imam Sa'di, kenapa? "Li'annahum abadullah wa arafu wa fazu bina'imid dunya wal akhirah." Karena mereka beribadah kepada Allah. Masya Allah, nikmatnya. Orang yang beribadah kepada Allah. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ibadahnya dibangun di atas ilmu. Kenal Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ibadah. Sehingga wafazu bina'imid dunya wal akhirah. Sehingga mereka, orang-orang yang beriman dan beramal saleh tersebut, meraih kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Kenikmatan di dunia dan di akhirat mereka raih. Masya Allah. Betul-betul bahagia mereka di dunia dan di akhirat. Karena iman wal amalu saleh. Kemudian Allah tutup ayat tersebut, jazaohum inda rabbihim. Allah tutup surat tersebut dengan ayat yang ke-8, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radwan dzalika liman khasyia rabbah. Balasan mereka, balasan orang-orang yang beriman dan beramal soleh di sisi Rabb mereka adalah Jannatu Adn, Jannah Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam Jannah Adn tersebut. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun juga ridho terhadap Allah. Dzalika liman khasyia rabbah. Balasan yang demikian itu, balasan yang amat baik tersebut, itu bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, jazauhum inda rabbim jannatu adn, ay jannatu iqamah, la dha'na fiha, wala rahila, wala talaba li ghayatin fauqaha. Balasan mereka di sirop mereka adalah jannatu adn. Jannatu adn. Maksudnya yaitu jannatu iqamah. Jannah tempat menetapnya mereka. La dha'na fiha wala rahila wala talaba li ghayatin fauqaha. Jannatu adn adalah tempat, jannah tempat yang mereka tetap menetap di jannah tersebut. La dha'na fiha. Tidak ada dha'na, kepingin pindah dalam jannah tersebut. Tidak ada kepingin pindah dari jannah tersebut. Wala rohila, dan tidak ada keinginan untuk pergi dari jannah tersebut. Wala talaba li ghayatin fauqaha. Dan juga tidak ada upaya untuk mencari sesuatu yang
lebih. Yang lebih nikmat darinya. Tidak ada. Tidak ada yang dituju lagi sudah. Tidak ada keinginan untuk menuju sesuatu yang lebih tinggi dari Jannatul Aden. Tidak ada. Tidak ada keinginan. Tidak ada tujuan sudah. Untuk mencari yang lebih tinggi kenikmatan yang ada di dalamnya. Tidak ada. Tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum warduan. Yang mengalir di bawah jannah-jannah tersebut, sungai-sungai. Mereka kekal dalam jannah tersebut selama-lamanya. Radiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka. Waradu'an, dan mereka pun juga ridha terhadap Allah. Kata Imam Sa'di rahimahutaala, faradhiya anhum bima qamu bihi min maradihi. Allah ridha terhadap mereka karena mereka melaksanakan keridhaan-keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah sehingga Allah ridha pada mereka di akhirat nanti. Di dunia ridha, di akhirat juga ridha. Waradu'an, dan mereka pun ahlul jannah ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Disebutkan oleh Imam Sa'di, waradu'anhu bima a'addalahum min anwa'il karamati wa jazilil mathubati. Mereka penghuni jannah itu ridha kepada Allah karena Allah telah menyiapkan untuk mereka berbagai macam kemuliaan, dan Allah menyiapkan bagi mereka pahala yang amat besar. Ya jelas ridho ya. Mereka ridho pada Allah. Karena Allah berikan kepada mereka berbagai macam kemuliaan. Allah berikan pahala yang amat besar ya. Ya jelas ridho ya. Gak ada yang kecewa penghuni jannah tersebut. Dalika. Yani maksudnya dalika adalah kata Imam Sa'di, al-jaza'ul hasan, balasan yang baik itu, liman khasyia rabbah, bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, takut kepada Allah. Dijelaskan oleh Imam Sa'di rahimahutaala, liman khafallaha wa ahjama an ma'asihi wa qama biwajibatihi. Yaitu bagi orang yang takut kepada Rabb-nya, yaitu bagi orang yang takut kepada Allah dan dia menahan diri untuk melakukan maksiat kepada Allah serta dia melakukan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan. Itulah balasan yang akan diraih bagi orang yang takut kepada Allah. Yang adanya rasa takut, dia menahan dirinya untuk bermaksiat kepada Allah dan dia melakukan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang takut kepadanya sehingga kita betul-betul bisa menahan diri kita dari bermaksiat kepada Allah dan bersemangat untuk melakukan amalan soleh. Wallahu a'lam bishawab. Maka dengan ini selesailah tafsir surat Al-Bayyinah. Semoga ilmu yang kita pelajari ini betul-betul menjadi ilmu yang nafi, yaitu ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah rasulnya, yang menghunjam di dalam dada dan menimbulkan rasa takut kepada Allah sehingga membuahkan anggota tubuh ini melakukan amalan soleh. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.